0: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
1: 107.1 K-Light.
0: Bandung's inspiring sound.
2: Sampurasun, wargi Kanya'ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1, Bandung's inspiring sounds.
1: Sahabat K-Lite, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian kedua ya. Masih dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 13 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua. Bisa terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Oke, sahabat K-Light, kembali kita ke dunia olahraga. Kejuaraan renang pelajar pemula Jakarta Selatan 2026 telah selesai dilaksanakan. Kejuaraan untuk renang muda ini berlangsung di kolam renang Tirta Valetehan Pesanggerahan Jakarta Selatan Sabtu 12 September. Ketua Panitia Pelaksana Agus Maulana mengatakan bahwa total ada 900 perenang muda putra dan putri ambil bagian di ajang ini. Kejuaraan ini menjadi panggung bagi perenang mula tingkat anak kelahiran 2021 sampai 2009 ya. Lanjut Agus, para peserta merupakan siswa sekolah atau anggota klub renang di seluruh Indonesia. Dari panitia memberikan ketegasan terkait status peserta, yaitu bukan juara lomba O2SN tingkat nasional atau provinsi, PON, POPNAS, Indonesia Open, Kejurda dan Kejurnas, FAI atau atlet POPB. Panitia telah membuka pendaftaran sejak 10 Juli hingga 6 September 2026. Dan sahabat K-Light, sebagai bagian dari pembinaan, nomor khusus dipertandingkan di ajang ini, nomor short course menjadi pilihan karena untuk meningkatkan kepercayaan diri para perenang muda sebagai bagian dari apresiasi kerja keras dan perjuangan perenang muda di lintasan renang. Panitia menyediakan hadiah untuk para pemenang. Ada dua kategori ketentuan pemenang, yaitu juara 1, 2, dan 3 untuk setiap seri dan juara acara 1, 2, 3.

0: 107.1 FM.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI.
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Phantom's inspiring sound.
1: One FM, sahabat K-Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Weekend Spirit. Sahabat K-Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Ace Africa, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Light masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler Fireworks, Festival Balon Udara, Wonosobo, Barongsai, Tongga, FKB, Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumapa. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 One FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Weekend Spirit. Terima kasih untuk Anda semua terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentu sahabat K-Light, kabar seputar dunia olahraga masih akan terus kita ikuti. Ada Syafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas speed perorangan putra dalam World Climbing Series Goyong. Robi untuk pertama kali dapat emas di World Climbing Series ini. Final perebutan emas pada nomor speed perorangan putra di Goyong, China berlangsung Jumat 11 September. Atlet panjat tebing Indonesia, antara Syafi Robi Al-Hilmi bersaing dengan dua wakil tuan rumah, Yong Shiling dan Xu Hongqiu, serta atlet Jepang Ryo Omasa. Robi mampu jadi yang tercepat di final dengan catatan waktu 4,65 detik. Peringkat kedua diduduki Yong Shiling dengan catatan waktu 4,75 detik. Dan Xiong Hongqiu menduduki peringkat ketiga dengan catatan waktu 4,80 detik. Sedangkan Ryo Omasa harus puas di posisi keempat dengan torehan waktu 4,99 detik. Medali emas ini merupakan medali emas pertama Robi dalam World Climbing Series. Selain itu, torehan di Goyong juga membuat Robi memecahkan catatan baru pribadi terbaiknya di babak final.

0: Ampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung.

0: 107.1 FM, sahabat K-Life masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek pembodaran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: No cards, no gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1 K-Light. Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Inspiring Sound.
1: 107.1 Van Doon's Inspiring Sounds.
2: K-Life FM.
3: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
4: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
3: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
4: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
3: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
4: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
3: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
5: Wah, mahal pasti ya?
3: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
5: Boleh tuh, alamatnya di mana?
6: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar seputar dunia olahraga. Sahabat K-Light Indonesia punya wakil di kejuaraan dunia karting bulan depan, Abraham Benedik. Abraham memang terbilang baru di pentas go-kart nasional. Remaja kelahiran Jakarta 28 Desember 2011 ini mulai mengenal go-kart nasional sejak Januari 2025 bersama TKM Racing Team. Sebelumnya, Abraham hanya bermain go-kart di Go-Kart Avenue di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sahabat K-Light, tentunya kita coba ikuti lebih jauh mengenai atlet ini. Sebelumnya Abraham hanya bermain tadi di Jakarta Selatan tadi dan dilatih mantan pebalap Formula 4 Asia atau 4, Kian Santoso. Abraham terus melangkah di pentas kejuaraan go-kart nasional 2025. Tampil setahun pada persaingan nasional, Abraham ternyata dilirik tim Dewa United Motorsport dan bergabung dengan tim itu mulai Januari 2026. Performanya pun terbilang menjanjikan sepanjang 6 round yang dijalani sejak awal musim 2026 hingga seri penutup Asia Road Cup 6 September. Abraham konsisten naik podium di kelas junior, newbie maupun non-seeded. Puncaknya ketika dia meraih posisi keempat di balapan final A, tapi konsistensinya mengumpul poin demi poin lewat podium kelas junior yang ia raih sejak putaran awal, membuat nama pelajar kelas 9 sekolah Pelita Harapan Kemang Village ini finish runner-up klasemen akhir National Championship Shark Rock Cup 2026. Ketetapan di Shark Rock Cup adalah memberangkatkan pembalap juara dan runner-up National Championship untuk kelas junior dan senior, membuat Abraham sontak tergirang. Bukan main, sebab dia akan tampil di Rock Up Super Final 2026 13 hingga 17 Oktober di Circuit South Garda, Donato, Italia.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: first.
1: 107.1 FM, sahabat KLI, Komando Operasi Udara Nasional Kopsudnas TNI Angkatan Udara berkolaborasi dengan Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani menggelar kejuaraan panahan Piala Panglima TNI 2026. Turnamen dijadwalkan berlangsung di Lapangan Panahan Arjuna, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, tanggal 23 hingga 25 Oktober 2026. Kejuaraan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, kejuaraan tersebut juga diharapkan kembali mengingatkan masyarakat terhadap sejarah panjang olahraga panahan Indonesia di pentas dunia. Panahan menjadi cabang olahraga yang membuka keran medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade. Pada Olimpiade Seoul 1988, trio Sri Kandi Indonesia yang terdiri dari Lilis Handayani, Kusuma Wardani, dan Nur Fitriana berhasil mempersembahkan medali perak. Kepastian penyelenggaraan kejuaraan panahan Piala Panglima TNI 2026 ini disampaikan Asisten Komunikasi dan Elektronika Askomlek Kaskops Sudnas Marsekal Pertama TNI IB Ningurah Merdeka Putra yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kejuaraan. Menurutnya, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga panggung pembuktian bagi para pemanah dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Kejuaraan panahan Piala Panglima TNI 2026 akan mempertandingkan sejumlah kategori, diantaranya Junior dan Senior Open. Kategori tersebut menjadi wadah bagi atlet dari berbagai daerah untuk meningkatkan kemampuan, mengasah mental bertanding, sekaligus membuka peluang bagi lahirnya calon atlet yang dapat menjadi bagian dari kekuatan timnas panahan Indonesia. Selain itu, ada kategori eksekutif yang dirancang sebagai sarana silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar institusi serta para pemangku kepentingan.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

107.1 FM, sahabat Kelight. Sampai di sini saya Indra Gunan menemani dalam Weekend Spirit edisi Minggu 13 September. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bandung's inspiring sound.

0: the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.
0: No gimmicks, just you're the best station in Bandung.
1: On 107.1 K-Light FM, banter inspiring sounds.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenang.

Kan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 Kelight FM Bandung Inspiring Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Kelight. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani weekend Anda lagi di Sin Light hingga pukul 3 sore nanti. Sobat Kelight, apa kabar di siang hari yang cukup panas ini ya sobat Kelight? Semoga Anda semua selalu sehat. Seperti biasa sobat Kelight, di Sin Light saya akan bersama Anda dengan informasi menarik seputar film, dan juga Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 08122031972. Dan sudah hadir ada Kak Gea yang mau request nih. Selamat siang Kak Gea, gimana kabarnya? Wah, ini jadi sobat Kelight yang request pertama nih. Boleh dong Kak Gea request lagu apa, boleh di WhatsApp ya. Dan sobat Kelight, seperti biasa kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti.

1 FM. Sobat Kelet, Anda baru saja mendengarkan Merepi Alam dari Krisye, di request oleh Mbak Nani di Cicahem. Selamat siang Mbak Nani, semoga lagunya menghibur ya. Dan salamnya untuk semua Sobat Kelet, dan juga untuk Mbak Nada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Nani, tentunya doa yang sama ya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Dan juga tadi sudah hadir ada Pak Henry di TKI. Requestnya tadi ada Let's Fly Out dari Plus One. Lagunya juga tadi sudah diputarkan ya. Dan juga tadi Kak Gia ini requestnya In My Life. Terima kasih Kak Gia, lagunya sudah saya persiapkan ya. Tapi sebelum lanjut Sobat Kelet, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp di 0878-4524-2206. Sekali lagi, 0878-4524-2206.

101 Kelight FM Bandung Sense Farming Sound. You dari 10 to 5 sudah hadir Sobat Kelight The Launching Light. Lagu yang santai ya Sobat Kelight untuk menemani waktu beristirahat Anda. Tadi sudah hadir ada Teh Edit di Ciwaruga. Selamat siang Teh Edit. Tadi requestnya lagu Player dari Pasto. Terima kasih tadi lagunya sudah diputarkan ya. Dan di request untuk semua Sobat Kelight, penyiar dan all crew. Terima kasih Teh Edit. Semoga selalu sehat dan semakin bahagia juga. Sobat Kelight, untuk memulai pembahasan kita di siang hari ini, bagi Anda yang pernah baca novel Laut Bercerita, kabar baiknya kisah Biru Laut akhirnya diangkat ke layar lebar nih Sobat Kelight. Nah, poster dan trailer dari film Laut Bercerita juga sudah mulai dirilis gitu ya. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dan dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 29 Oktober 2026. Mengisahkan tentang Biru Laut, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang hidup di tengah situasi politik penuh tekanan. Ceritanya yang mengikuti perjuangan Biru Laut dan teman-temannya, sekaligus menggambarkan hubungan keluarga, persahabatan, perjuangan, serta kisah orang-orang yang kehilangan dan terus mencari jawaban tentang orang-orang yang mereka cintai. Nah, Sobat Kelight, lewat poster dan trailer yang baru diperlihatkan, Anda akan mulai mendapatkan gambaran gitu ya, mengenai suasana film dan karakter-karakter yang membawa kisah Biru Laut ke layar lebar gitu ya. Dan trailernya juga ini memperlihatkan potongan hubungan Biru Laut dengan orang-orang di sekitarnya, sekaligus sedikit gambaran mengenai konflik yang akan ditampilkan. Dan Sobat Kelight, perilisan materi promosi ini tentu semakin membuat pembaca novel penasaran gitu ya. Kalau Anda baca novelnya, apalagi sekarang kita tinggal nunggu nih, gimana sih kisah yang selama ini hadir lewat tulisan akan diterjemahkan melalui visual di layar lebar. Ini menarik ya Sobat Kelight, kalau Anda ingin menonton film Laut Bercerita ini, kita tunggu di 29 Oktober nanti. Oke Sobat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Masih panjang perjalanan kita. Silakan bagi Anda yang ingin request di 0812 203 1972.

0: Berasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Johnson. Sahabat Kilat, terima kasih Anda masih bersama kami di Zen Light. Ada Nanda di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti. Film Agensi Rumah Tangga, Sahabat Kilat, berhasil mengumpulkan 109.110 penonton di hari pertama penayangannya 10 September 2026 kemarin. Nah, sebelum lanjut, Sahabat Kilat, ada yang udah nonton belum nih filmnya atau justru baru dengar judulnya hari ini? Bercerita tentang Katia Amaranto yang terkena PHK dan harus tetap membayar cicilan rumah. Dalam kondisi terdesak, ia kemudian membuka usaha penyaluran asisten rumah tangga dari rumahnya dan mulai mencocokkan para ART dengan calon majikan. Namun pekerjaan itu ternyata penuh dengan berbagai masalah dan karakter unik, hingga orang-orang yang awalnya hanya menjadi pekerja akhirnya terasa seperti keluarga bagi Katia. Nah, film drama komedi ini diadaptasi dari novel karya Almira Bastari, disutradarai oleh Naya Anindita, dan salah satu fakta menariknya, Sobat Kelight, Afgan untuk pertama kalinya menjadi pemeran utama film di Agensi Rumah Tangga ini, dan memerankan karakter Kafka. Film ini menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Sobat Kelight, terutama soal urusan rumah tangga gitu ya. Dan pekerjaan yang sering dianggap sederhana, padahal punya banyak cerita di baliknya. Nah, dengan adanya komedi, Sobat Kelight, film ini mencoba menghadirkan kisah yang ringan, sekaligus dekat dengan realitas kehidupan. Dan antusiasme penonton di hari pertama juga menunjukkan gitu ya bahwa film Indonesia dengan cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari masih punya daya tarik tersendiri. Nah, kalau Sahabat Kelight sendiri gimana nih? Udah pada nonton belum nih? Saya juga sebenarnya penasaran ya, gimana sih film Agensi Rumah Tangga ini? Menarik nih Sahabat Kelight untuk menemani weekend Anda gitu ya. Oke, Sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda masih bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812 2031972.

107.1 FM. Sobat Kreat, Anda baru saja mendengarkan Beautiful in White dari Saint Villain. Terima kasih Anda masih bersama kami di Saint Light. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti. Sudah hadir ada Kang Anthony. Selamat siang Kang Anthony. Requestnya lagu Escape yang judulnya Understanding. Lagunya untuk semua sahabat K-Light dan kru K-Light yang sedang bertugas. Terima kasih Kang Anthony, nanti lagunya akan saya persiapkan ya. Nah, kita masuk ke film horor nih sahabat K-Light. Ada film horor Indonesia terbaru yang gak cuma menawarkan cerita mistis gitu ya, tapi juga membawa budaya Minang ke layar lebar. Judulnya ada Urang Bunian ya sahabat K-Light. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah peran Dimas Aditya sebagai Teddy yang merupakan seorang tentara yang pulang kampung untuk bertemu istrinya. Dimas mengaku tertarik mengambil peran ini, sahabat Kelet, karena filmnya mengangkat budaya Minang yang menurutnya punya kekayaan cerita dan tradisi yang luar biasa. Apalagi Dimas sendiri merupakan keturunan Minang gitu ya, dari sang ayah, sehingga ia merasa bangga gitu bisa ikut membawa identitas budayanya sendiri agar dikenal lebih luas melalui film. Tapi ternyata memerankan Teddy ini bukan perkara yang mudah gitu ya. Salah satu tantangan terbesarnya justru datang dari lokasi syuting yang berada di tengah hutan nih sahabat K-Light. Kondisinya yang sangat jauh dari peradaban gitu ya, sampai-sampai katanya sempat mengaku kehilangan orientasi waktu gitu ya, dan gak tahu apakah saat itu udah pagi atau malam gitu ya, sampai segitunya gitu ya. Nah, secara fisik juga proses syuting sangat melelahkan katanya. Film ini disutradari oleh Randy Herpy yang juga berdarah Minang. Jadi film Urang Bunian ini ingin memperkenalkan budaya sekaligus keindahan Sumatera Barat nih sahabat K-Light kepada masyarakat Indonesia, sehingga penonton bisa lihat gimana sih banyak destinasi menarik gitu ya selain tempat-tempat yang udah populer di Indonesia. Dan film ini tayang di 17 September ya sahabat K-Light, udah hampir dekat nih. Boleh mungkin sahabat K-Light untuk menjadi referensi Anda di weekend gitu ya. Dan juga sudah hadir ada Kak David, requestnya Love Will Find A Way dari Ruth Sahana ya. Untuk semua kru dan sahabat K-Light, siap nanti akan coba saya persiapkan ya. Oke sahabat K-Light, tentunya saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Saya masih menunggu request-request terbaik Anda di 0812 2031 972.

Southern. Sobat kan, lagu tersebut The Do-Do-Do-Da-Da-Da-Da dari The Police, dirikas oleh Pak Sandi Kestejo. Terima kasih Pak Sandi, selamat siang. Barusan lagunya sudah diputarkan ya. Salam-salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat kelai. Terima kasih Pak Sandi, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada Mas Ali di Cijera, dirikasnya Without You dari Mariah Carey. Salam untuk penyiar, kru, dan sahabat kelai. Terima kasih Mas Ali, lagunya sudah saya persiapkan ya. Sebelum lanjut, sahabat kelet, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan Anda bisa hubungi WhatsApp di 0878-4524-2206. Sekali lagi, 0878-4524-2206.

Light FM. Sahabat Light, terima kasih Anda masih bersama kami di Sunlight. Lagu tersebut You Complete Me dari Bastian Ragas, direquest oleh Bu Ucu Juangga. Terima kasih Bu Ucu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Ini lagu favoritnya ya. Terima kasih Bu Ucu. Dan juga tadi kita sudah memutar lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Tadi lagunya direquest oleh Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Andi Sofyandi, katanya menyimak nih. Terima kasih Kang Andi, semoga lagu-lagu tadi menyenangkan ya di siang hari ini. Oke sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bagi Anda yang merupakan seorang anak sulung gitu ya, pasti Anda pernah merasakan gitu, banyak hal yang harus dipikirkan dan ditanggung untuk keluarga. Nah, perasaan itu akan relate sahabat kalian jika Anda menonton film Indonesia terbaru yang berjudul Jangan Lupa Bahagia, yang sudah tayang di bioskop pada 10 September 2026. Film bergenre drama keluarga dan komedi ini bercerita tentang perjuangan seorang anak sulung dari Makassar yang harus menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Di tengah tanggung jawab ya, dan masalah yang datang gitu ya, ia juga harus berusaha menemukan ruang untuk dirinya sendiri dan tetap menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Menariknya sahabat Kelet, film ini memadukan persoalan keluarga dengan komedi. Jadi ceritanya tentang tanggung jawab sebagai anak sulung gak dibuat serius gitu ya, gak hanya dibuat serius tapi juga menghadirkan momen-momen ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah sahabat Kelet, kalau misalnya Anda relate gitu ya dengan ceritanya, ini bisa menjadi referensi tontonan Anda ya sahabat Kelet. Oke, hampir selesai kebersamaan kita. Saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Anda masih bisa request di beberapa lagu lagi di 0812 203 1972.

Kiss Prank Song 107,1 FM. Sahabat Kilat, terima kasih atas kebersamaan Anda. 3 jam berlalu kita bersama-sama. Terima kasih atas request lagu-lagu terbaik Anda. Tadi request terakhir ada Better Man dari Robbie Williams yang di-request oleh Kang Nandi di Turangga. Terima kasih Kang Nandi, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi ada Kak Jill yang requestnya lagu I'm In Love With You dari The 975. Oke, terima kasih Kak Jill, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Dan juga tentunya sahabat-sahabat Kelet yang tadi sudah request lagu-lagu bagus, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya sahabat Kelet Light, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menyenangkan Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelight, semoga Anda semua sehat selalu dan semoga Anda semua dapat request lagi ya sahabat Kelight. Oke, saya Nadine pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 FM Bandings and Sparring Sun. Sahabat Kelet, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di El Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di El Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2 hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp di 0878-4524-2206. Sekali lagi, 0878-4524-2206.

Transparent Sun. Sahabat Kelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Ranch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107,1 FM. Sahabat Kelet masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spesial performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gerai semua. Jumpa lagi dengan kami Crew Light Rock. Saya Guru Diana
1: dan saya Andi Muhaimin
0: di Light Rock edisi 13 September
1: 2026. Ya.
0: Ini edisi reguleran.
1: Ya. Reguleran, iya betul.
0: Dan tema kita malam ini adalah Rock.
1: Rock Spektif. Iya, isu-isu terbaru lah ya.
0: Dunia rock dan
1: metal ya.
0: Sahabat Kerait yang mau gabung, maka silakan di
1: silakan.
0: 2 0 3 1 9 7 2. Gimana kabar minggu malam ini? Ya, buat para botol tetap percaya. Ya, masih ada 3-3 pertandingan di depan.
1: Iya, mungkin malam minggu kemarin banyak yang rada ngahuleng. Sedikit ya.
0: Banyak lah. Saya pun masih andegel sih. Tapi kan namanya kompetisi itu tidak
1: betul.
0: Oleh satu game.
1: Betul. Tetapi masih panjang masih jalannya. Betul.
0: Masih panjang dan ya seperti biasa ini ya. Sprint tapi
1: ya maraton, betul.
0: Mari kita tetap percaya.
1: Betul.
0: Ya, semua kita akan coba ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan yeah, sekali lagi untuk request maka sudah dibuka.
1: Betul.
0: Ya, seperti biasa
1: 081-2-0-3-1-9-7-2. Iya. Ya mungkin kita setidaknya saya nih kan mau ngobrolin aja nih, mana kita bukan ininya, bukan ahlinya. Yang lagi rada rame kemarin itu yang tentang band yang enggak jadi manggung, cina katanya enggak jadi terbang. Gara-gara ada biaya
0: bagasi.
1: Satu dan lain. Oh, bagasi ya? Bagasi yang ya. Enggak ke ini kan.
0: Saya sebenarnya nulis di Trend.
1: Ah, iya itu.
0: Saya nulis di Trend dan ternyata tulisan saya itu
1: banyak ini respon.
0: Responnya hampir 2000-an lah.
1: Oh, iya.
0: Heeh. Sekitar 50.000 view. Sebenarnya komen saya cuma bilang gini gitu. Kalau jadi musisi, band apapun, profesionalisme, komitmen, dan attitude itu akan menentukan seberapa panjang
1: betul
0: jalannya, karirnya. Itu yang paling penting. Dan saya tulis di track itu cuma gitu. Kalau soal komitmen, profesionalisme, dan attitude, kayaknya band-band harus belajar dari band senior. Pelajaran dari pas band.
1: Betul.
0: Itu, berapa minggu sebelum waktu manggung di Lombok, yang harus manggung di Lombok, Kang Andi?
1: Iya.
0: Kang Chris meninggal.
1: Oh iya, betul.
2: Ya. Tapi yang pas band lakukan dan semua timnya gitu, itu tidak membatalkan. Tetap hadir. Karena apa? Ada fans di situ. Ada orang yang sudah mempertaruhkan semuanya untuk menyiapkan itu gitu.
1: Betul. Itu namanya profesionalisme.
2: Itu profesionalisme. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita manggung itu tiba-tiba manggung aja. Ada yang nyiapin panggungnya.
1: Betul.
2: Ada yang nganterin barang-barangnya.
1: Iya.
2: Ada yang jual tiketnya, ada orang-orang yang bekerja di situ dan sebagainya.
1: Enggak hanya
2: ekosistem itu adalah supply chain manajemennya seperti diperhitungkan
1: betul.
2: Gitu. Mm-hmm. Tidak ujug-ujug kita ada di situ gitu.
1: Iya, itu dia.
2: Nah, itulah itu bedanya gitu ya. Jadi sahabat kalian cuma ngobrol-ngobrol santai aja.
1: Iya, kita ngobrol-ngobrol.
2: Jadi kalau dari kacamata manajemen itu enggak bisa kita itu ujug-ujug di situ. Misalnya contoh kalau saya diminta ngajar gitu ya. Tidak ujug-ujug datang ke kelas ngajar. Itu ada orang yang bikin jadwalnya.
1: Betul,
2: ada orang yang bikin jadwalnya, ada orang yang bikin kurikulumnya, ada orang yang nyiapin ruangannya, ada orang bersihin ruangannya gitu. Ada orang yang nyiapin whiteboardnya.
1: Iya, bukan hanya ya katakanlah kalau di band itu bukan cuman ngurusin 4 atau 5 orang yang ada di panggung
2: bukan, gitu. Kan. Seluruhnya gitu.
1: Seluruhnya
2: kan.
1: Banyak yang terlibat.
2: Nah, itu salah satu teladan terbaik lah menurut saya, teman-teman.
1: Okay.
2: Jadi Oke, memang band terkenal populer, tapi tidak harus kepopuleran itu kemudian menjadi menganggap bahwa dia adalah center of gravitasi gitu, ya, pusat
1: betul,
2: gravitasi
1: betul.
2: Gak bisa gitu. Dan ya, kalau dia merasa pusat gravitasi akan jatuh.
1: Iya.
2: Ya tinggal nunggu waktu aja.
1: Iya.
2: Seberapa panjang itu waktunya? Nah, kayak gitu ya.
1: Iya. Ya karena mungkin kalau menurut saya di balik segala privilege-nya mereka ya sebagai ya katakanlah selebritis lah kita nyebutnya gitu ya. Tetap ada tanggung jawab. Tanggung jawab istilahnya buat semua pihak yang apa sudah menyiapkan itu semua dan buat ya para penonton yang katakanlah sudah bayar tiket gitu ya, udah menyiapkan waktu. Jadi gak bisa ah liur gak jadi gitu. Gitu. Itulah ya makanya profesionalisme itu ya itu harus harus apa ya istilahnya konsekuensinya harus terus di ini. Kalau sudah benar-benar komitmen terhadap sesuatu ya harus ya namanya komitmen ya harus di harus ditaati ya, gitulah harus
2: itu
1: ditepati.
2: Dia, kadang-kadang coba banyak kan sampai ditulis yang di utas saya itu yang di thread itu banyak yang kemudian berikan contoh ada King Nassar yang tidak bisa terbang gara-gara erupsi di Krakatau pesawatnya nggak bisa terbang dia niat bikin online konser
1: buat ganti ini
2: buat itu ganti ya. Yura Yunita
1: ya,
2: melakukan itu SID naik betul, kereta api lain sebagainya
1: betul, betul.
2: Jadi banyak yang bisa dicontoh gitu dan itu justru gitu ya dilakukan oleh band-band yang selama ini memang bisa kita katakan ya tidak terlalu banyak drama gitu
1: ya iya band, mungkin ya
2: orang-orang
1: di situ, ya. Mungkin ya
2: tapi dia konsisten gitu membuat membentuk gitu ya sebuah band yang profesional dan sangat sangat berkomitmen gitu pada pada fans gitu ya pada semuanya karena at the end band itu kan seperti orang jualan ya at the end ya ada customer yang harus dipuaskan
1: betul,
2: gitu kan begitu
1: ya.
2: Okay, gitu sih
1: iya iya ya kalau teman-teman sahabat Kelight ada punya pendapat yang lain atau perspektif yang lain ya silahkan mangga kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Atau mungkin juga ada contoh kasus yang lain gitu yang serupa mangga sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin ya. Ya, kita dengerin lagu dulu Kang biar agak lebih bersemangat ya. Kita di depan ada Creeping Dead nih dari Metallica. Selamat menikmati.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat kelet semua, tadi kita sudah di awal sudah kita ngobrol tentang bagaimana kekisruhan yang barusan gitu ya terjadi iya. Di minggu ini terhadap satu band. Dan yang paling nyesek sebetulnya bagi saya itu band asal Bandung.
1: Iya. Ya. Membawa nama Bandung.
0: Membawa nama Bandung karena orang sebut Bandung, padahal menurut saya di Bandung itu banyak band-band yang reputasinya ya. Selangit dan attitude-nya sangat baik.
1: Betul.
0: Banyak
1: betul.
0: Dan itu sekarang ya saya yakinlah beban moralnya terlalu gede gitu.
1: Iya.
0: Ya saya nggak tahu lah recovery-nya seperti apa, tapi yang jelas insan-insan musik di Bandung itu kan terkenal sangat profesional gitu ya, kan. Iya. Ya kira-kira seperti begitu Kang Andi.
1: Iya mudah-mudahan sih jadi pelajaran ya.
0: Iya jadi harus jadi pelajaran. Iya. Ya contoh lah ya, saya ngikutin bagaimana tournya Dead Squad, Dead Vomit sama Jasad ya, Eropa.
1: Di Eropa.
0: Dan dia terkena kasus kan, ditipu sama
1: betul
0: promotornya kan.
1: Iya sampai katakanlah sampai terdampar
0: di,
1: gitu ya.
0: Di Inggris itu nggak bisa main dia setelah main iya. Di Irlandia di kan. Dia terdampar, tapi nggak banyak drama.
1: Betul.
0: Ya. Gak banyak drama, gak banyak ujaran-ujaran yang tidak perlu gitu.
1: Betul, betul.
0: Dia tetap menjalankan semua perjalanannya dan menyelesaikan turnya di Belanda,
1: iya.
0: Di Jerman dan lain sebagainya kan.
1: Istilahnya cari cara lah ya.
0: Mereka iya cari cara. Dan kan saya yakin orang sebetulnya kalau masuk menjadi seorang musisi itu harus resourceful. Banyak betul. Akal gitu kan.
1: Iya,
0: lah
1: iya.
0: Gimana mau kreatif kalau tidak resourceful kan gitu.
1: Ya, itu dia.
0: Salah satu salah satu kunci utama menjadi kreatif itu adalah resourceful iya. Gitu ya. Jadi banyak akal.
1: Ya gitu. Itu juga. Ya nah, apa yang tour dari Jasad Dead Squad sama Dead Vomit itu ya. Ya memang bulan kemarin tuh ya mungkin sempat ramai juga di lini masa, maksudnya agak beberapa banyak yang concern ya, dan akhirnya malah
0: donasi.
1: Iya, pada bergerak gitu ya, karena memang
0: iya.
1: Memang bisa boleh dikatakan ya kalau di komunitas metal itu mungkin lebih erat lah ya.
0: Lebih erat, lebih kuat gitu ya ikatannya.
1: Betul.
0: Dan apalagi dia tuh kalau band-band kita yang keluar negeri kayak gitu, yang dibawa itu bukan hanya nama band,
1: ya.
0: Tapi bawa nama negara.
1: Nama
0: gitu
1: negara,
0: loh.
1: Betul.
0: Bawa nama negara, kan nggak mungkin misalnya Jasad terus ngomong di sana saya mah bukan dari Indonesia, dah.
1: Dari Bandung.
0: Saya dari Greenland gitu kan, misalnya kan nggak begitu, dan nggak mungkin iya. Gitu kan. Oke, okay, itu ya.
1: Iya, ya. Itu menunjukkan memang banyak. Apa istilahnya, banyak likalikulnya lah dari suatu pertunjukan itu. Kita mungkin kadang kalau nonton mah ya cuman datang ngantri rada lila meureunnya, berdiri agak lama nikmatin aja gitu ya. Ternyata di balik itu semua banyak intrik-intriknya gitu ya, yang terjadi
0: betul,
1: gitu ya.
0: Ya
1: tapi kalau saya sih berkaca dari Van Halen ya, Van Halen itu kan punya satu rider yang sempat bikin rame itu dulu tuh, mereka kan minta coklat M&M itu, tapi nggak boleh ada yang warna coklat gitu, sempat diributin aneh-aneh pisan nih, wah rockstar pisan hayang nu aneh-aneh
0: ya.
1: Padahal sebetulnya itu teh ditujukan biar si seluruh requirement-nya itu dibaca secara teliti gitu
0: ya.
1: Jadi biar ketahuan, jadi kalau yang soalnya itu emang kalau benar-benar ada masih ada yang warna coklatnya, mereka ngerusak dressing roomnya gitu ya, ruang gantinya itu dihancurin lah gitu. Tapi sempat si Eddie Van Halen itu ngobrol satu waktu, sebetulnya bukan ke situ larinya, tapi biar penyelenggara acara itu teliti, jadi dibaca ya. Semua spek ya. Teknisnya ya. Sampai ke panggung harus kayak gimana itu. Betul. Gimana, soalnya itu mereka nggak istilahnya nggak keluar ngomongin secara ini, jadi cuman ketulis di satu baris gitulah di antara ya. Sekian banyak paragraf gitu ya. Dan itulah yang menunjukkan bahwa profesionalisme itu sampai seperti itu
0: ya,
1: gitu.
0: Profesionalisme itu penting lah gitu ya. Toh karena kita cari duit dari situ gitu.
1: Betul,
0: aja. Kalau kecuali enggak cari duit dari situ kan gitu.
1: Iya, dan banyak orang yang terlibat di situ gitu ya.
0: Oke, sahabat kalian, itu mungkin sedikit cerita-cerita ini ya.
1: Tentang live lah ya, tentang pertunjukan.
0: Kita punya berita apa nih yang paling dekat nih?
1: Yang paling
0: dekat. Yang paling dekat itu persiapan Avengers Sevenfold ya.
1: Oh iya, Avengers Sevenfold.
0: Sama iya, My Chemical Romance katanya mau menyambangi ya, Jakarta ya. Sayang tuh. Saya nggak terlalu mengikuti dua band itu gitu ya.
1: Kalau My Chemical Romance ya emang itu mah buat penggemar emo ya.
0: Emo lah ya gitu ya.
1: Avenged Sevenfold juga saya sih terus terang nggak terlalu mengenal ya. Cuman kalau sempat sekali dua kali dengar beberapa lagunya rada menarik sebetulnya ya, sih musiknya itu. Cuman karena keburu ketutupan sama band-band yang lainnya. Jadi
0: coba sahabat kalian siapa sih band yang dirasa gitu ya? Sahabat kalian harus datang ke Indonesia gitu ya.
1: Betul.
0: Coba saya sih sebetulnya pengen Opet.
1: Opet.
0: Pengen Opet. Iya. Kalau ada Opet ke Jakarta maksakin lah. Betul pasti lah. Aduh. Ya mudah-mudahan aja sebelum pensiun lah pemain-pemain Opetnya masih bisa ke Jakarta.
1: Kalau saya masih penasaran karena belum walaupun udah lewat masa jayanya sih pengennya kalau mereka masih bersatu gitu ya Pearl Jam sih sebetulnya.
0: Pearl Jam
1: itu belum. Soalnya terus terang wakilnya grunge itu belum ada. Foo Fighter pernah sih, tapi kan Foo Fighter mah udah bukan grunge namanya di saya mah. Dari diantara ya sempat mungkin yang rezeki dulu yang sempat nonton Stone Temple Pilot gitu ya karena enggak lama dari kita itu si Scott Weiland-nya meninggal gitu ya. Cuman Pearl Jam itu waduh dari masa jayanya sampai sekarang belum sempat kesini
0: sini gitu ya
1: belum. Mudah-mudahan sih.
0: Iya. Silakan sahabat kalian kalau punya pendapat siapa sih band yang ingin dihadirkan meskipun saya juga tidak bisa menghadirkan gitu ya karena tercukup duit gitu ya kan kira-kira walaupun kecuali misalnya orang boga dapur MBG 200 ya enggak datangkan band-band
1: Kopdesna 10 kan cukup.
0: Amin.
1: Oke, kita dengerin lagi lagu-lagu yang sudah disiapkan ya.
0: Ya.
1: Mangga, selamat menikmati.

0: 107.1 KLAT FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan kita sedang mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Light Rock ya. Ya, menyambung obrolan yang tadi ya, kita udah bahas dari beberapa pertunjukan, terutama dari band-band Indonesia yang baru-baru ini gitu ya, ada yang banyak intrik-intriknya lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau berkaca dari beberapa kasus gitu ya, band-band besar gitu di luar, kita ingat bahwa Dave Grohl gitu dari Foo Fighters itu pernah jatuh gitu ya waktu manggung di salah satu pertunjukan di Amerika, saya lupa di mana itu, dan kakinya patah dia. Pada malam itu pada pertunjukannya memang harus dihentikan gitu ya. Cuman nggak selang berapa lama, berapa malam lah paling ininya, dia langsung tampil lagi dengan pakai kursi roda gitu ya di panggung, dan akhirnya dibikin kayak khusus apa ya, kayak dibilangnya sih tron gitu ya, kayak singgasana gitu, malah sengaja gitu dibikin buat kayak gitu, dan dia tampil lagi, main lagi dengan kaki yang masih patah gitu, yang di gips itu masih di bulan si Dave Grohl itu. Dan gak berapa lama saya lupa, Axl Rose mengalami kejadian yang sama, jatuh juga di panggung, dipinjam si alatnya si Dave Grohl gitu ya. Sama juga dia di panggung dengan satu kaki terbulen itu tadi ya. Ya sampai segitunya lah kita kalau melihat musisi-musisi besar gitu ya, untuk apa ya istilahnya, mengaktualisasikan tanggung jawabnya ya, gitu ya.
1: Kan dia melakukan itu karena ada fans.
0: Betul, ya, betul. Kan?
1: Dan dia menyadari kalau fans itu adalah nyawanya sebuah band.
0: Iya.
1: Kan gitu. Itu yang dia akan melakukan apapun kan untuk menyenangkan fans.
0: Iya.
1: Gitu ya. Begitu kayaknya.
0: Itulah makanya mentalitas itunya sebetulnya yang diperlukan ya, bukan berarti wah dah saya mah banyak fansnya berarti mau ngapain juga nggak apa-apa, nggak bakal kayak gitu malah ya harus bertanggung jawab ya. Gitu ya.
1: Dan saya melihat sebetulnya di beberapa di beberapa ya mungkin karena bisa

0: Ya, pandangan saya sangat subjektif ya Kang Andi.
1: Ya.
0: Tetapi kalau saya lihat di genre yang lebih ekstrim gitu ya, di death metal misalnya, melodic death, pokoknya di metal-metal yang cukup cukup niche gitu ya dari sisi pendengar, mereka itu band itu sangat close gitu, sangat dekat gitu dengan fans gitu. Kenapa? Bedanya dengan musik-musik yang easy listening gitu kan, orang yang denger ya denger banyak, tapi belum tentu mereka itu menjadi fans. Jadi ada perbedaan yang cukup cukup jelas gitu antara saya mendengarkan lagu itu dan saya suka dengan saya kemudian menjadi seorang fans
1: ya, penggemar. Nah, gitu ya,
0: fans di band-band yang relatif lebih niche gitu ya, kayak contoh misalnya kalau kita mau bilang Dimmu Borgir gitu misalnya, band Dimmu Borgir, band black metalnya Norwegia gitu, dia punya fans yang sangat loyal gitu, kemanapun dia akan ngikutin dan Dimmu Borgir akan suka gitu ya, memainkan apa namanya melaksanakan konsernya atau gigsnya gitu untuk menyenangkan fans itu gitu, karena dia tahu persis. Beda kan dengan saya dengerin kok lagu itu itunya. Saya dengerin lagu Dear God-nya Avenged Sevenfold, tapi saya bukan fans Avenged Sevenfold.
1: Iya, suka kan lagunya gitu, lah ya. Katakanlah kayak gitu, betul.
0: Tapi beda misalnya, saya suka lagu Megadeth, tapi saya juga fans Megadeth gitu. Makanya kalau ada Megadeth saya pasti nonton. Nah, itu lah.
1: Iya, betul. Karena ya itu fans itu enggak ya apa ya istilahnya, bukan sekedar suka karyanya gitu, betul. Ya. Kadang suka karakter, betul, karakteristiknya, nah, personalitinya gitu ya.
0: Band yang punya karakter seperti itulah pasti tidak akan pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan loyal fansnya. Ya, kalau hanya fans sekilas bisa saja sih ya, tapi kalau udah fansnya udah loyal ya sudah, gitu, dia tidak akan melakukan apapun.
1: Nah, ini ada Kang Rahman Asep nih. Yang request mau nanti saya bacain ya. Kang, punten badai tumaros di beranda abdi, rame ngebahas death metal rezim. Kinten-kinten maksadna kumaha, hatur nuhun. Ya, saya juga sekilas lah beberapa hari kemarin sama mungkin tadi pagi, tadi siang nih baca-baca death metal rezim itu. Nggak begitu tahu ya apa yang dimaksudkan. Cuman ini barusan saya coba sedikit nge-google gitu ya. Emang ternyata ini keluar dari pernyataan dari Aryan 13 ya, dari vokalisnya Seringai katanya, yang bilang ini band death metal Swedia bukan death metal regime katanya. Jadi ada istilah death metal regime, band-band death metal yang terafiliasi dengan rezim katanya. Gitu. Kalau ini terus terang apa ya istilahnya?
0: Tapi saya sendiri belum lihat sih.
1: Saya juga belum karena, tahu banyak lah ya.
0: Karena karakter musik metal itu sebetulnya fondasinya adalah fondasi anti kemapanan.
1: Anti kemapanan harusnya kayak gitu. Ya.
0: Fondasi yang sifatnya agresi kan gitu. Entah agresi itu dalam bentuk apa ya namanya perlawanan, atau agresi itu karena bentuk dari ini apa namanya luapan emosi ya, kan begitu.
1: Betul.
0: Gitu. Sehingga kalau ada musik-musik metal yang terafiliasi dengan rezim, terutama dalam konteks yang itu, ya itu saya nggak tahu lah, itu mungkin pandangan politiknya sebuah band.
1: Betul. Tapi, ya kalau walaupun ya balik lagi kalau pandangan politik mah ya terserah gitu ya. Cuman ya kalau
0: itu kemarin tuh si Seringai, vokalisnya Seringai kalau nggak salah langsung. Di real saya baca dilihat tuh.
1: Sempat lihat ya?
0: Sempat lihat.
1: Iya, ini ada death metal rezim. Saya juga agak aneh juga sih, tapi terus terang belum mendalami ya.
0: Atau bisa saja ya pengertiannya death metal rezim itu adalah rezim death metal yang memang berada di luar rezim yang saat ini, kan begitu.
1: Mungkin bisa jadi kayak gitu. Rezim dari
0: ya death metal sendiri. Atau lagu-lagu gitu, atau musik-musik death metal yang menentang rezim kan bisa jadi. Ya, banyak hal lah
1: artinya. Banyak hal. Ya mungkin Kang Rahman Asep punya pandangan tersendiri, maka boleh silakan
0: ya. Tapi saya sendiri enggak kadang-kadang maksudnya apa gitu, nggak terlalu terlalu clear. Tapi yang jelas kalau kita lihat fondasi dari rock dan metal itu, fondasinya adalah tadi ya, adalah yeah, biasanya anti kemapanan.
1: Anti kemapanan dan perlawanan,
0: perlawanan biasanya, ya, biasanya, atau sesuatu yang luapan, lebih kepada luapan emosi dan lain yeah, sebagainya, kan, agoni, sorrow gitu ya, grim dan betul, lain sebagainya ya, seperti begitu.
1: Agak agak susah gitu ya mengasosiasikan, apalagi yang agak ekstrim gitu ya, dengan mendukung lah katakanlah ya, mendukung suatu rezim tertentu gitu, tatanan tertentu.
0: Tatanan tertentu ya jarang sih, biasanya begitu lihat tatanan yang sudah mulai mapan didobrakan gitu.
1: Iya biasanya kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke request-request, kita putar dulu lagu nih kan.
0: Ya, itu tadi sahabat Khalid ya, diskusi ringan saja ya, lah, diskusi di awal ya, karena ini cukup berkembang dan utas saya sampai hari ini masih ramai.
1: Masih
0: gitu,
1: ramai,
0: kan? Masih ramai gitu kan. Padahal saya cuma menuliskan sedikit saja di situ ya, tapi mungkin relevan lah dengan,
1: iya,
0: dengan
1: betul, betul,
0: kondisi saat ini.
1: Iya, karena memang sekarang ya lepas dari masa-masa COVID kemarin gitu ya, si panggung pertunjukan itu kan ramai lagi gitu kan, mulai banyak lagi band-band yang mengadakan pertunjukan gitu, dan di balik itu ya ramai juga intriknya gitu akhirnya gitu kan.
0: Ya betul.
1: Oke, kita dengerin dulu.
0: Ini ada satu cerita yang menarik ya.
1: Apa?
0: Salah satu the nicest guy in metal gitu ya, di dunia metal itu justru datang dari orang dan pernah bukan dinobatkan ya, tapi seluruh fans metal manapun ngakui the nicest guy di metal itu adalah John Fisher. John Fisher itu kan vokalisnya Cannibal Corpse
1: yang penyuka kucing itu ya.
0: Satu penyuka kucing, kedua dia itu hampir semua, bukan hampir semua ya, dia bikin foundation yayasan untuk kanker. Ya.
1: Betul.
0: Jadi hasil bandnya itu
1: didonasikan ya,
0: untuk penyembuhan kanker.
1: Betul.
0: Itu ya, luar biasa tuh. Kalau dengar lagunya, kalau dengar musiknya,
1: ya brutal gitu ya.
0: Brutal, tapi dia soft spoken kalau pas ngobrol
1: betul, tuh, betul,
0: si George Fisher itu. Ya ini contoh aja sedikit ya. Jadi artinya ya, kan nama panggungnya sendiri Corpse Grinder, coba bayangkan ya. Tapi kalau ngomong kan.
1: Iya.
0: Slow gitu, soft gitu ya, dan ya itulah yang harus kita contoh gitu. Jangan, kalau musisi-musisi ya punten ya, banyak di Indonesia yang baru terkenal ya, terus kalau ngomong udah
1: ya gayanya udah,
0: gayanya udah gitu ya, goblok-goblokin orang gitu kan, merasa paling ini gitu.
1: Iya.
0: Ya belajar dari mereka-mereka yang justru sangat mapan.
1: Betul.
0: Meskipun musiknya sangat ekstrim gitu kan, Cannibal yeah, Corpse tuh tidak semua orang bisa dengar Cannibal
1: Corpse.
0: Betul,
1: betul. Tapi secara orang ya tetap aja biasa.
0: Tetap aja
1: biasa,
0: manusia
1: gitu
0: biasa,
1: ya, manusia gitu, biasa gitu. Ya.
0: Manusia biasa, tapi tidak perlu menganggap itu tadi dia pusat perhatian segalanya yeah, di dia gitu. Jadi kan,
1: nggak begitu. Gravitasi itu ya.
0: Oke, okay, itu sedikit sebagai closing lah kalau sahabat kalian semua ya.
1: Betul. Oke, nanti setelah lagu ini kita akan masuk ke request dari teman-teman semua ya. Selamat menikmati ya.

0: Light Rock di Kelight 107.1 FM Bandung Inspiring Sound 13 September 2026. Sahabat kali semua, kita sudah masuk ke interval 2. Kita akan bacakan request yang masuk ya.
1: Iya.
0: Sudah cukup murudul nih
1: requestnya.
0: Ya, kita bacakan request pertama dari sahabat Lili. Assalamualaikum Kang Arif, Kang Arif Lili dan Kang Andi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Lili request lagu dari Suffocation yang judulnya Lead of Inferocity. Haturun Kang Arif Lili dan Kang Andi, sami-sami. Siap ya, nanti kita putarkan. Sampurasun Akang-akang dari Andlah. Kenapa nomornya beda ini?
1: Iya, nomornya ganti meureun ieu teh.
0: Ganti ya. Makanya tadi saha ieu teh? Sampurasun Akang-akang dari Andri Karasak, lama request dari Mel Sandi yang berjudul Perjalanan Panjang. Oke, nanti nomornya dicatat lagi nih ya di sini ya. Karena ini nomornya belum tercatat rupanya. Dari sahabat Waluyo di ujung Berung, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi. Waalaikumsalam. Dari Waluyo di ujung Berung, kemarin saya di ujung Berung kemarin.
1: Oh iya ya, saya lihat
0: Kang Waluyo kemarin saya nobar Persib. Persija itu di mana? Persija Persib Bandung. Karena sekalian liputan saya foto-foto gitu ya.
1: Mangga silakan. Ada acara.
0: Ada band-bandnya juga sih, tapi saya nggak datang di bandnya. Saya pas pertandingan aja jam 3 saya datang lah. Terus saya ngambil beberapa foto di situ sampai selesai sih sebetulnya di situ.
1: Oh, sengaja buat ngeliput yang nobar
0: tuh. Nobar, ramai banget nobarnya. Mangga lihat di IG saya tuh. sudah ada fotonya udah tampil.
1: Iya.
0: Mau request Eyes of Jibril, Dentum Tasbih. Sapa salamnya buat sahabat Light Rock semua. Hatur nuhun
1: sami-sami Kang Waluya, Waluyo.
0: Dari sahabat Kanza, Wilujengwi. Oke, hayang request laguna Avatar. Hail the Apocalypse. Hatur nuhun. Siap, Mangga. Baru kali ini ya ada yang
1: Avatar
0: ya. Ini library baru nih gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Buat yang belum dengar juga ya, buat
0: yang baru dengar Avatar, dengerin. Mangga ini band baru yang baru muncul ya. Diminta di sini gitu ya.
1: Rock,
0: ini betul. Bandnya sih heavy metal sebetulnya ya, dari Swedia. Untuk Light Rock juga ini tambahan
1: library lah ya.
0: Oke, tadi dari sahabat Leeds malam Leeds. Kang, malam juga Abdi Leeds Banjaran request Gotia artista Peter Gendry. Oke, atur nuhun. Kita akan siapin dah. Kemudian dari Rinita di Cimaung, malam akan cakap, malam juga Rinita hadir requestnya Cradle of Filth, judul The Death of Love. Hanupis.
1: Sami-sami.
0: Dari Widi di Pasteur, malam Kang, Lijeng Wengi. Ya, malam juga Lijeng Wengi, oke. Widi pasti request Adane ikuti. Atur, thank you, sami-sami. Nah, dari sahabat
1: Asep Rahmat
0: nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilujengungi, Kang Andi, Kang Arif, request God Allow Me to Play Music.
1: Dari VOB nih ya, kelupaan nanti ditulis ya.
0: Dari apa lagu dari VOB ya. Dari sahabat Agus di Kopo, selamat malam, request Sandria
1: Ghost.
0: Terima kasih. Ini juga Sandria pada pernah kayaknya baru kali ini juga Sandria ya. Sandria
1: itu ya, baru lihat juga nih.
0: Symphonic metal sebetulnya.
1: Oh, symphonic metal.
0: Cewek ini ya, vokalisnya biasa.
1: Oke.
0: Dari Nandi.
1: Kelewat.
0: Ya, dari sahabat Nandi. Malam-malam Akang, malam juga Nandi pengen Highway Star di Purple. Ada ya daripada ada daripada mikirin Persib kalah.
1: Baru pertandingan kedua tuh kan.
0: Tenang saja, masih ada 32 pertandingan.
1: Masih panjang.
0: Puas kan, masih ada 32 pertandingan dan 6 pertandingan ACL.
1: ACL betul, tuh. Belum.
0: Dan ada sekian pertandingan Shopee.
1: Nah, yang Shopee ya, itu ya.
0: Dan nanti ada Piala Liga.
1: Betul, emang rada padat banget ya, padet. Makanya itu tadi banyak banget pemainnya Persib tuh, cuman ya gitulah, harus menemukan kombinasi yang pas gitu
0: untuk
1: ya.
0: untuk setiap apa ya namanya agenda.
1: Betul,
0: event
1: betul.
0: Misalnya di ACL setelannya apa, di sini setelannya
1: ya,
0: apa
1: itu sih.
0: Karena itu kan tergantung prioritas kita ya,
1: tergantung prioritas ya. Sama regulasi juga sih ya. Suka beda-beda itu kan.
0: Oke, ada Highway Star
1: ada insyaallah
0: dari Den Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Den Darwis. Rancamaya Siti Babakan. Kalau saya mah pengen ini. Scorpion manggung di Bandung. Oke. Okay. Scorpion pernah manggung di Bandung?
1: Pernah.
0: 2002.
1: Tahun berapa?
0: Oh, waktu itu bawa 2002-2004 lupa saya ya. Tapi bawain akustika.
1: Oh, yang ya yang
0: di Sabuga. Set akustik ya. Itu di Sabuga. Mm-hmm. Ya, yeah. Di Sabuga di ITB, Sabuga. Selagi umurku masih ada malah min request nama ya Putin dari Rock Legendaris for Beyond Still Loving You.
1: Iya, tapi memang sampai sekarang juga masih manggung ya Scorpion tuh, cuman nggak bisa dipungkiri gitu ya. Saya agak miris juga sih nonton si Klaus mainnya, agak aduh karunya gitu ya.
0: 80 tahun lah. Mana? 2001, iya.
1: 2001. 2001 ya, 2001.
0: Saya nonton.
1: Iya.
0: Ya akustika itu.
1: Ya sama inilah mungkin kalau teman-teman yang sempat nonton apa reuninya si Richie Blackmore sama Deep Purple tuh yang banyak di YouTube itu kan udah kelihatan ya tuanya.
0: Sudah rentak gitu ya. Ya si Klaus Mann-nya udah 80 tahun lah umurnya.
1: Betul.
0: Kita masih iya. Masih belum lahir, dia udah nyanyi
1: bercuap-cuap segala macam.
0: Saya baru umur setahun kali ya, 69. Dia udah bawain lagu Yellow Raven kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Iya.
0: Oke, sekarang saya udah hampir 60 kan. Ya udah berapa?
1: Dia masih nyanyi.
0: Ya. Oke, dari sahabat Didi Gunawan. Selamat malam Mas, pesan lagu dari Van Halen.
1: Panama.
0: Buat Sad Indrasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia dari Didi Gunawan Sari Jadi. Amin. Dari Kang Rahman Asep ya, tadi ada requestnya juga. Sampurasun Kang, penyiar sadayana rampes, mugi sarehat sadaya. Bade minton lagu Beneath the Remains dari Sepultura.
1: Siap, dipersiapkan.
0: Dari minton teh suka teh oncom gondrong gitu kan.
1: Oncom gondrong.
0: Dari Faris.
1: Dari Faris ya, iya.
0: Assalamualaikum Akang-akang, selamat malam dan sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Amin. Salam buat sahabat kalian semua, request Kang dari Red Hot Chili Peppers yang berjudul Scar Tissue.
1: Mantap. Terima kasih. Nah, ini yang baru datang nih. Oh, ini.
0: Kang, ini nih dari Abudi nih. Kang Andi, Kang Arif, selamat malam. Urun lembu Kang, kenapa band metal Indonesia kesannya kurang ada tempat di TV nasional kita? Padahal mereka banyak yang sukses di luar negeri, bahkan lebih populer di negerinya sendiri, dari negerinya sendiri. Ya, mereka lebih populer di luar dibanding di kita.
1: Betul.
0: Itu udah clear itu.
1: Iya.
0: Ya. Itu cara negara, cara masyarakat kita gitu ya. Itu ya sekali lagi itu memang ya culture ya gitu. Makanya kalau Eropa itu lebih keren lah gitu ya.
1: Ya sebetulnya gak cuman di yang metal yang agak brutal, apa yang agak ekstrim gitu lah. Katakanlah band-band kayak, aduh siapa sih itu teh, band amplifier teh lupa saya. The Sigit itu kan lebih dikenal di Australia, yang rock yang kayak gitu. Di kita mungkin di Bandung dikenal gitu ya, cuman di kota
0: di Bandung
1: lain,
0: juga tidak banyak yang kenal. Percaya sama saya.
1: Iya, dilanjut aja nih kan.
0: Ah, okay. Contoh Dead Squad, Jasad, Burger Kill, Dead Vomit, bahkan Trio Rock VOB dulu. Ya itu mereka lebih terkenal di sana gitu. Pasti ya. Dulu pernah ada acara radio show di TV One, sekarang entah kemana ya, kita nggak tahu. Bahkan dulu sebenarnya di TVRI itu ada musik-musik dan beberapa pernah diundang main di situ, pernah lihat itu di itu. Namanya apa ya musik di TVRI itu? Ada yang ingat sahabat kalian boleh ditulis. Saya lupa.
1: Ini sebetulnya kalau radio show di TV One itu sekarang ada lagi, mencoba dihidupkan lagi gitu ya. Mereka baru berapa pertunjukan lah, jadinya jadi pertunjukan aja. Cuman sebenarnya, tapi mungkin ya karena kalau kita ngomongin TV ya, apalagi TV nasional gitu kan, emang tunduk banget sama apa ya istilahnya tuh ya, selera pasar gitu ya. Maksudnya tuh agak susah gitu kalau pengen mengeluarkan sesuatu yang di luar tren yang komersial gitu ya. Makanya bisa dibilang sih jarang yang berani gitu ya menghadirkan musik-musik yang dalam tanda kutip tidak terlalu populer di sekarang-sekarang gitu.
0: Genre-nya ya. Genre yang kurang populer ya. Ya mungkin itu sih penyebabnya ya, karena betul, sekali lagi bisnis is bisnis gitu ya, kadang-kadang ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Ya susah juga sih ya, ya gitu.
1: Kalau nih sekarang tentang mana kira-kira apa penyebabnya karena musik jenis itu dianggap negatif. Nah ini sebetulnya kalau buat sekarang genre rock dan metal itu kalau menurut saya sih udah sangat nggak identik ya dengan semua ya, yang negatif itu udah sangat jauh-jauh banget gitu ya.
0: Ya jauh-jauh bahkan sebetulnya sekarang stigma itu sudah hampir berkurang nih sekarang yang begitu.
1: Betul.
0: Sudah berkurang. Bahkan kalau kita lihat justru lirik-lirik di lagu-lagu rock dan metal meskipun bandnya itu sangat sangat serem gitu ya, sangat yeah, dan sebagainya atau musiknya juga sangat heavy gitu ya, brutal. Yeah. Tapi kadang-kadang liriknya justru jauh lebih punya kedalaman yang luar
1: betul,
0: biasa gitu ya.
1: Betul. Ya memang mungkin masih banyak yang nganggapnya karena musiknya keras gitu yeah, ya.
0: Ya, cerita tampilan
1: gitu ya, dari tampilannya. Oh,
0: di mana-mana dan sebagainya. Tapi itu identitas doang kan?
1: Tidak
0: menunjukkan bahwa tidak otomatis menunjukkan sebuah iya, perilaku gitu.
1: Nah, kan? Iya gitu. Sebenarnya sekarang banyak-banyak yang lebih ini sih lebih mengerti lah katakanlah. Seperti tamu kita kemarin di sini yang Light Rock Society itu kan Restless ya, mereka gotik sih alirannya. Tapi justru sangat religius gitu, ya, sangat ya, islami gitu ya. Kemarin tuh si Restless itu lirik-liriknya ya, makanya saya bilang oh ini mungkin salah satu jalur dakwah di zaman sekarang.
0: Bisa jadi kan. Karena salurannya bisa apapun lah ya.
1: Betul, jadi ya kalau misalkan orang itu masih berpikir rock, metal, minum, obat dan segala macam itu udah gak kayak gitu. Betul. Ya, padahal saya.
0: Dan kalau itu sih di semuanya gitu kan.
1: Betul.
0: Untuk ngeband kayak
1: itu dia.
0: Oke, okay, padahal saya meresep musik tersebut ya Sami, saya juga resep insyaallah. Mohon pencerahannya Kang. Oke, okay, tadi sudah disusun juga requestnya Garong
1: VOB juga.
0: Iya. Siap.
1: Nanti ditambahkan.
0: Tambahkan.
1: Oke, okay, sementara mah ada lagi kita.
0: Dari Moti.
1: Nah, Kang Asep Morgot nih.
0: Malam umum request sinister. Diabolical Summoning. Kirim salam buat istriku Desvi Faradila di rumah Mihob. Pak Agus di Kopok.

0: Rapat deui wae. Aing mah nya. Nama teu meunang miluan ah. Meunang wae. Oke, terus dari
1: oh emang bukan Kang.
0: Oke, ya saya sebut. Oke, kita dengarkan aja Kang Ani, kita putarkan ya,
1: ya lagu kita, pertama. Betul. Ya, kita mulai dari apa tadi teh pertama teh? Oh, Suffocation.
0: Suffocation, Leech of Inferocity.
1: Oke, selamat menikmati.

107,1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound. Masih di light rock, dan di antara lagu-lagu rock yang bagus-bagus, tidak terasa kita udah 7 menit dari jam 9 ya. Berarti kita masuk ke interval ketiga buat light rock pada malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin request lagu rock dan metal, apapun ya, all subgenre, masih dipersilahkan. Jalur masih kita buka di WhatsApp di 0082203 1972. Silahkan kalau masih banyak yang di request mah, kita akan terus antrikan sampai ke akhir hari ini nanti di jam 12 malam. Seperti ini yang baru masuk dari Kang Rohman, Bandung Cicaheum nih. Assalamualaikum Kang penyiar Kelight Rock, mau request band Origin. Salam-salam buat penyiar plus anak-anak Battle Face Assault ya, and Parameter Head Bandung. Hatur nuhun, sami-sami. Ya, diantos saja ya Kang Rohman. Lagunya nanti akan kita putar setelah antrian lagu yang lain. Oke, di depan kita masih ada beberapa lagu ya, yang cukup bervariasi sama seperti tadi yang udah kita putar ya. Macam-macam banget, ada yang agak ekstrim, ada yang agak mellow, sampai ke yang nostalgia juga ya. Ada lagu dari Mel Sandy tadi ya. Oke, di depan ini ada Sandria dengan Ghost. Selamat menikmati.

0: Kelas 107,1 FM Bandung Inspiring Sound dari kawasan Sumur Bandung 12 yang mulai rada dingin. Ya, tadi ada tadi saya sempat tanya itu tahun berapa kira-kira yang TVRI, rupanya dari Kang As Morgot. Ya. Acara ekspresi, ya baru ingat ya, acara ekspresi. Program Megas TVRI tahun 90-an yang menampilkan band-band underground, indie dan alternatif se-Indonesia. Benar ini. Ini dulu satu-satunya TV yang menampilkan musik-musik
1: ini ya, ekspresi
0: itu.
1: Ini ya.
0: Sebetulnya mungkin lebih dulu malah dibanding dengan apa dulu itu? Yang channel TV berbayar, channel satelit musik-musik tuh
1: MTV.
0: MTV jauh sebelum itu dia udah muncul. Sebetulnya. Jadi
1: ekspresi ini ya.
0: Ekspresi. Terus kayaknya sempat diulang dalam beberapa waktu terakhir gitu. Cuman ya beda format kali ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Ya terima kasih Kang Asep Morgot nih pembenaran baru
1: sama
0: gitu ya.
1: Ini juga memang kalau di eranya udah masuk ke TV swasta itu memang radio show ya, dulu radio talk show-nya TV show. One itu lumayan
0: bagus tuh.
1: Lumayan bagus dan beragam-beragam pisan gitu sampai kalau enggak salah Burger Kill apa-apa yang masuk ke situ teh. Pernah ada enggak masuk ke radio show itu? Cuman ya akhirnya enggak tahu kenapa ya, jadi karena memang pengen fokus jadi TV berita ya si TV One teh. Jadi yang acara-acara itunya di-cut semua sih, itu sangat disayangkan.
0: Ya itu tuh lumayan lah.
1: Betul.
0: Dulu yang mandu tuh kalau nggak salah dari suatu Sandi.
1: Iya Sandinya Sandi, pas band. Iya. Ya.
0: Ini lumayan dulu ya, tapi ya sama Sis NS ya, setahu saya.
1: Iya kalau nggak salah. Itulah semua era harus ada akhirnya sih
0: tentunya. Iya ada beberapa request lagi yang muncul nih.
1: Iya.
0: Dari siapa lagi?
1: Oh ini mah.
0: Oh tadi ya ikut cuma lagu yang legend dan sahdu Still Loving You. Atur nuhun ganteng terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dari Samsudin.
1: Samsudin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lujeng Wengi Kang, request lagu dari Semi Hagar.
1: Semi Hagar judulnya Karma. Karma. Wah nih saya juga belum tahu nih. Saya taunya Karma teh coklat nih ternyata Semi Hagar ya.
0: Itu okay. Dari Kang Rohman apa itu Kang?
1: Rohman ini tadi sih udah dibacain ini ya.
0: Udah origin ya,
1: okay, ya
0: udah
1: dari
0: ya.
1: Band.
0: Buat sahabat kalian semua juga ya, masih ada waktu untuk request
1: masih,
0: ya.
1: Masih ada lagu betul.
0: Di 0812-203-1972 ya silakan untuk di cek-cek iya. Lagi WA-nya ya untuk kirim-kirim atau request lagu ke sini.
1: Ini sebelum kita lanjut ke lagu-lagu requestannya, saya mau coba putar dulu lagu yang baru masuk nih dari band-band Light Rock Society ini, ada dari Kautsar, ini band dari Bogor juga nih.
0: Kautsar.
1: Kautsar. Ini Ina atau Ina ya, nih?
0: Kalau Kautsar. Itu paling suka tuh kalau Imam itu.
1: Gancang ya.
0: Pendek ke Wanok misalnya.
1: Oke, coba kita dengarkan. Selamat menikmati.

0: Alright, 107.1 Bandung Inspiring Sound, sahabat kalian semua. Tidak terasa,
1: iya,
0: kita sudah mendekati akhir dari perjumpaan kita ya di edisi 13 September 2026.
1: Iya. Enggak.
0: Masih banyak ke lagu yang
1: ya yang masih
0: di request, ya, masih di
1: belum keputar, santai gitu aja ya. Betul.
0: Nanti akan kita akan terus kita putarkan kok gitu ya. Untuk lagu-lagunya ya.
1: Ya.
0: Ya, sahabat kalian semua, mungkin diskusi kita tadi di interval pertama ya tentang
1: ya tentang pertunjukan ya.
0: Ya, tentang profesionalisme.
1: Dan
0: komitmen.
1: Ya.
0: Ya, itu satu tiga kata yang cukup penting untuk menjaga bagaimana sebuah band akan tetap eksis dan dikenang gitu, menjadi legend lah.
1: Ya.
0: Pada akhirnya. Ya, sahabat kalian semua, tadi juga lagu-lagu request sudah komentarkan. Terima kasih buat sahabat kalian semua yang sudah request lagu.
1: Ya.
0: Cukup banyak ya malam ini.
1: Cukup banyak, ya. Lumayan.
0: Sudah hampir berapa nih? Udah 20 ya? Gak sampai sih.
1: Sekitar 20-an mana?
0: 20-an lah ya, request sudah banyak. Ya, sahabat kalian semua, sekali lagi selamat menikmati sisa hari Minggu ya, sebelum besok hari Senin.
1: Ya.
0: Dan saya mah libur terus ya, kalender lagi merah semua ini.
1: Ya, buat yang besok beraktivitas ya silakan bersiap-siap dengan segala kehektikannya. Biasanya kalau Senin itu suka pada ini ya, semua kesibukannya bertabrakan ya, ketemu di jalan gitu ya, jadinya semuanya rariweuh ya. Bersiap-siaplah, ada biasanya kayak gitu
0: ya, namanya juga hari Senin ya.
1: Iya,
0: ada pasti ada selalu ada keriuhan-keriuhan lah ya. Ya, sahabat kalian semua, saya Arif Rudiana,
1: saya Andi Muhaimin
0: pamit, mohon maaf jika ada kekurangan
1: ya.
0: Kita ketemu lagi di 20 September.
1: Ya.
0: Gitu ya. Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah, peluklah hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Berasun, wargi KYA Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1071.fm.ta LITEFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bebodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: No wonder we can give you a no repeat work week. This is 107.1 Kaylight.
1: Bandums, inspiring sound.
2: 107.1 FM, sahabat Kaylight, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global. Menurutnya negara berkembang tidak hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan. Erlangga mengatakan reformasi sistem multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi hal yang krusial.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light. 47 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, harga cabai rawit di tingkat konsumen mengalami kenaikan hingga tembus Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga ini dipicu oleh cuaca panas yang ekstrim yang mengganggu ketersediaan air. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Bank Indonesia, kenaikan paling tajam terjadi oleh cabai merah keriting yang melesat hingga 9% menjadi Rp62.950 per kilogram. Tak hanya itu, cabai rawit merah juga ikut meronjak 7,2% ke level Rp90.050 per kilogram. Diungkapkan Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmojo, tren kenaikan harga ini sebenarnya sudah dirasakan di tingkat petani sejak pertengahan Agustus lalu. Menurutnya, faktor utama di balik meroketnya harga cabai adalah krisis ketersediaan air yang dipicu oleh cuaca sangat panas dan fenomena El Nino.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.